0: Zugan mkarab minyudo kwa kutumwe palari. Kabe na ndupati ni soba gani palari. Ah, soba hai. Chapu.
1: Oh, odi nchia ni zushi diga wu.
0: Hai, ndi waje tapala.
1: Waje tapala ni gaya.
0: Aninga muna wanga.
1: Amu, eh. Sindu kudziwa ni mai.
0: Simu ndi tzipa.
1: Hey, hey, mena damba kuduwa ala ni gantayu sinina kone ni. Iwo wasu sananduze shintui.
0: Hai, bwana sida bwana
1: matizi. Kudia alindaga zene,
0: hai.
1: Ndamuna wana.
0: Ini udah kena ni apa? Kena ni ini
2: buat ni
0: apa?
2: Pokoknya kasih kau buat.
0: Masya Allah,
1: anggai. Beran ni
0: menyan. Beran.
2: Masya Allah, pokoknya sih kau
1: buat. Ini
0: buat. Masya
1: Allah. Ada apa nala? Ini apa nasi untuk muzwa? Sini muzwa kasih
0: ini. Masya Allah, bukan apa nih wow ini.
1: Masya Allah,
0: bukan nama ima.
1: Ini anjir asli aku nami.
0: Masya Allah,
1: asli aku nami nama apa?
0: Sini muzwa kasih ini. Beran ini
1: menyan.
0: Ini esok ni kau.
1: Temba ni mai. Aya tabira.
2: Kuti zaone odwala. Eh. Eh, atamva kuti achimera sari bwino. Koma tikufika kuno tangofikira ndiyo.
3: Komanso, inimonga dokotana. Ndi makalapo. Amai yababa. Ari ndinu ndani. Ari masiku abiri ari nchipatala munhu. Ife odwala akabwera timango tani kulandira ndi munhu omuperekesa. Tima muzi. Tsono tikuona lero. Akubwera amai yaba. Sit wonse bayise sit kwadziva tika ya ndani ya.
2: Akaziva ndiya.
1: Ninga ava ndamuna wanga inosimundiwana.
2: Ya.
3: Ah ndima
1: kwana. Simundiwana ine chakunadzana dandirana kuri bwerani kuno tikuzani makanda amuna
3: anezvona kufa. Amene ndamene ndikuona zvimene.
1: Mukona amai amene vashufuka chachana. Oh ini ndima mudziva.
3: Amfuna.
4: Nkani hi. Tifuna kudziva nkazi wa chimera. Wene wene nguti.
1: Ndine, ine ena kundani.
0: Tose, tose, tose.
1: Udiwa kuti iko.
0: Ifakazi wene wene
1: wana. Inamena sendu kumudziwa.
4: Isuwa mukambiri. Panopa munhu akudwala. Sakula nkula.
2: Sakula nkula.
4: Ndiye kuti mufunse kuti kodi mukazi wayamba nduti. Sititai. Sapano ino munina una warangade.
0: Ine ina wana awiri.
4: Awiri. Sapano inu somu una wananga.
2: Eidi.
4: Ndiyo mwa kumbiri. Ndiyo kuna namba kwa tenuyo.
1: Ine dinolamba. Inu somu ndi
4: suwa mwa kumbiri.
2: Maluku kwa mpungoi.
4: Ndiyo mwa kumbiri.
1: Maluku na mwa mpungoi.
4: Ndiyo mwa kumbiri.
1: Ndiyo mwa kumbiri.
4: Mwana nukuzeni.
1: Mwoma.
4: Ma inakondani. Panopa inuyo mwene ulinda muna anu. Ya wansu na muna au. Muna kukida kubereka, muna kufurika kubereka, ako zobereka wana awiri wangukala. Inuso mubereka wana ehiri. Kwa makutiti mvesese bwene bwene, amene anga nende choona ni mnuwa kemendo kwa tani.
2: Yesu akubara mwoso.
5: Nimea limu sasa wanese wangu.
4: Ya, koma, kipempirire mungu. Kuti iyeyu.
2: Alimbe.
4: Ya. Akalimba.
2: Tizakali
4: murandu. Yeyu azali uuse kukwari unkazi amenata yamba ndani. Yeyu atakaye nye kufurokoza kwa uuza. Akazi uoyamba. Kuri nye ni unkazi wa chiviri. Kapena kukara uoyamba kuzamu uuze kuri ni unkazi wa chiviri. Kuri zikaza pezeka. Zizani zisabude. Ndiyewu yusara bisi. Awanina kuri alimba suga awiri munomu. dokora la kunena masuku awiri kunomo ya panalibe ali masuku awiri muna aje saphara mkaza amene kuti sinkazi wake ya tsono amene amaunena akazo abwera tsepezenzo yaratakale masuku awiri munomo ndecheni cheni chimene angati kufurukoza ni chimera chimera akakhala bwino akakhuluwa limba amene yu atari furukozere zonse zimene chira chite kuti akazi awiri adapeza bwanji
2: mau wina ndi ntsika anatu
4: Koma umboni wene wene uli ndani
2: uli
4: ndiwo ifeti kosa kwamenya nditsa wawo koma ye kudzanira kuti ine ere makonda akamsikana aka kankazi nenkazi wanga yawandambana nawo ndalekana nawo kale kale zimachitika zimwezo koma akalimba chimera mpamena adzafurukoze tikumvana
2: tikumvana
4: zimo mukafikeni bwino
5: zimo mumfumu
6: Mumamvera severo lanziru mkupangwa. Nsevero li chivua anali Augusto Mafuta. Nakondani anali Annunciada Atanasio. Napirira anali Eulalia Wachi. Amfumu anali Farison Chale. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Lembani anali David Leve. Okupatsirani severo li ndia gulu lanziru mkupangwa chikara kundukuretu Musambiki. Tete. Pamakina panali Kandi Dushwao.

kundinomvera kwanga mkuu amiga kuti uli pamenepo kumvetsera radio Mosambiki vimene tikulusokera muno mumzinda wa Tete tatamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati palipena pake pamene palakika ndipepese kuti pepani mutayese muna ndine FM Mutedha ndipo amene yongolera kunchiniko ndi Joaquin Rondao tionaneso mulungu akalola pitizanomvera maprogramu otsatirawa ine ndatelemo ndapi.

0: Ini kan depan nak mau visir, apa enggak muda, masa-masa kah? Wah, gunung pun aku dua. Cuma aku hendak kuih bangun untuk katumi kan visir. Kamu ni bangun aku di, pulau aku kuih kuat malin. Zana-zana hendak gunakan naik banjir apa? Mendorongkan naik, lelu na lelu saja. Anjing, sigu gunung tu, tu hendak kuih.
1: Mbani anaita sesa.
2: Penchokolo.
1: Yeah. Penchokolo. Kufafaleni basi.
0: Zana tagumekana panjira bana.
1: Inde. Ndayamba menyo na nyakale mwalema.
0: Iyo
1: na. Inde nyakale mwalema kugwa pansi na lero. Ija kuonea tu nkunguisi. Ika kwanisa kuona pangono chinchino cha nkabeka.
0: Cha. Ninji pondo mpanje. Yato matani pangono.
1: Pachisa bana.
2: Ni alikonavi mamunanga nkabonavi.
1: Pachisa bana.
0: Wona ndeko na masu nyamaso na nero.
2: Alikumpata nsenzi ija vepa.
0: Pachisa basi. Pachisa njongo. Honga pachisa. Kulonga pinti.
1: Akaza ni chenjira.
0: Wachitanji.
1: Akaza ni chenjira. Tangula bikarongeni. Kulonga panu fulani chitetepa tepa. Panu fulani chitetepa tepa. Andawa akaza hali jabi kapiveo mkonga kuli. Aka konda. Aka wimu. Aka ikambu ninga. Amunao jabi pida na biwile. Nkuli tapitiria kutogoro. Akazatu mpaka zimbo pondo. Anga jeza nanzao, neno pia kulonga na ungaipi. Mamunanga fula chitipi. Ndampanga nyumba. Enda nena zengese.
2: Pina hongo opayi mkonga kwenye. Ya pubotibotu bida chiteo pia. Pubotibotu bida
0: chiteo pia.
2: Ndipi kwa bwere na pontu.
1: Pia njibilistini.
2: Tukendeo kana katoela manduru manzao.
1: Hona, pepe ni pika kundini famba famba nawe ni pepe. Bano nabukabani kenda kule. Pepe jaya nabaza kumusa kongo. Nabaza kumusa
2: kongo. Kwa nganga, alonga tebe mkutimbo njimu. Pina kuduazane pae. Ndipi mbile matanga nenda kasosimu kuna nzano. Ndana pibu mambu wera kuna imwe.
0: Ndashaji nguvi.
2: Ndiyo anapa matimbira. Akatoero bonto
0: nduri. Ndiyo nendeka sinjeka na mtu wakuna mata uli.
2: Aguwa, china chila tani.
0: Changu waje njanju na njila tebu. Chokupanga, tisalonga panu kuti. Muve kulanganina.
1: Pepe tapifa kudendifu.
0: Iyo wapifa.
1: Lero anabaza kutsa ulikulonga. Anabaza kutsa ulikulonga.
0: Mwana kutipea mnipe kududumeka pepe.
2: Mwana mnata. Ime pia chitika.
1: Anabwela ule kumpanga. Anabwela kumpanga. Mbanja jitepu.
2: Ati sake njira.
1: Yangana ma. Jire kutitani.
0: Jire kutitani. Maisabijua njitepa. Mamuna nushwa. Adudumeka kakamu.
2: Adudumeka andi.
0: Pekalongema mimu mkaipa njira njima. Changwe. Iye. Nampodi kundaka yanganisa mtu adakabe achi vali hii vitu paku pinapate unwe mbapi ziwamo mbapi wona miye mbapi kwa nisambu chita bebe yanganani lero bana indaka kwa ta kunyele zera kuchita kuhipa mtu lero kuhipa kwa nzera
2: pia bwela anji bwela
0: pia aganyani njite
2: kacha uganyali ya kubonela bonti njite kacha uganyali
0: mwana nipi
2: kubonela bonti njite kugulisa njiwe ndi kugulisa rani
0: kugulisa jitu ya so iyene
2: Agora.
0: Achite kutoma na kumalisa.
2: Agora. Nikampanga ni mamunanga njiyeshi nete pota. Njiyeshi nete. Iye bati nkabi. Ukulepe ya bwela jia kwa mwata ayo kunigulisa. Nikugulisa wati nda kusatani.
0: Senzeka na mati matimbia. Muntu wa umenda gireja. Sanamsiku nseya sanamata.
2: Asanamata
0: nori. Kwenda kupili.
2: Pempera. Pinaruanga iye masuma samba pempera iye mungu wa dana ya kupiva. Matanga sabwela panda kuna mochi ntuache. Agora.
0: Tangishila ganantima. Mungu wa sajitani.
2: Asajikonda.
0: Takuta mai. Ndimo mwene tupisoneka maningi mpisa, soneka kakamu, soneka mafumu mwe, majini nzero dudumeka. Pintu nenga pepi munga piona, pusafuna kana epansi, mtu kutonga kana epansi, mtu kumpangisa kutiji. China paramanja, habi ukuluwa, china paramanja, wapata pangono, pasabuluka pangono, wapata pigulu, wapata pigulu. Iye, mzacha na ipirwe na iye, ndi mtu wakukonda kalabansi. Manja nkaku wakalira, sapata pili, pata pili, mungu wa mwona, mungu nkapasa mtu wada kalabansi. Mungu ndipeze udakala. Munga kala ni bebe ja, sabwela ntima wakuipiro, majini nzira uludumeka. Tendenti para ni mabasa. Munga para basa, unaja. Ndima mwene tuonekira mabasa inoa, Mbasha, Chokolo, John Vinyo, Matimbira, Jose Paulo, Masakara, Alberto Ernesto Domingo, Carlota, Pasqua, Carlitos, Sinapidziwa, Rebeca, Albin Kunchini, Amarido Roberto, Salani.

0: Yebo, yes.
1: Kweko kukali kuimba kwa Norman Shikote, muntu ndi muntu. Ganchita udidi, mangwana unakudzera. Peno tinakhalatani kunja kupeno. Wankwata buleya, angafika kupindukira. Baba, senimbo buleya, mukwenda kupi? Ndikwenda pa matundu apa. Ndikwenda pa matundu apa. Ndimferensisi muntu, abuka kutali. Ndangumana kushangara kwenda na mendo, ndangwata kwenda pa matundu, tai? Afika pa mazowe, ferapa. Kodi baba, pia fambata nikani, ferapa. Kuduwa, ningamulekerera na ndipa tayo no yuyu. Anakupa, muntu ndi muntu. Udido onsenu unanchita yue, nekuona kwenye.

Nyimbo inango idakwanisa kupemba baba Jose Lorenzo nja Isao Minezi. Baba Jose Lorenzo apemba kuimba kwa Isao Minezi.